Hello, hello, la cut. Dengan setiap zaman aku lang menala lang metin lusi. Ulu lang mesuna lang kebaik pihul lang metin lugu. June 23, 2026. Uang aku aktif yang alis yang lebih epic. Ika yuk tinggi lugu Chris. Puglia. Puglia, not Pulucci, but Puglia. Ilak dan macam mana kerana ini semua yang nak jalan pasukan nak tapi lo ni pasal dia jauh dari nama jauh sila dia boleh kata semua macam yang nak dia mesti tapi tak ribuk. Ilak tunggu sebentar si mana 925 kosong ni kan jumpa ni kan nama yang mesti lepas. Aduh semuanya nama juga tu nak kanok yang a tough old broad. Lupa ni tukang ni yang aku tahan sungguh yuk kelek kok ima aku beli yuk sungguh yuk kelek tahan dan utah aku yuk ati jauh ni aku tukang kalimah kali yang aku sembah yang utas mengasih lewa kluce tahan aku ima jauh yuk ambil sun utah nak silau pasi jipalian ada jangan ni kasungguh tak kata selamat inwi lupi yun nau tingin ni tabungan lang ayo api umat usap bingin yang tabut amat awal yang ikut ada kepijak kepala yang akan lelong macam duga pinasoy usia nungguan ni momok tunik kubia su tunik apa soto yuk akan lelong memata tak kuapan artik ingat ti unerata unit usalangan usung neaktukun amat awal pinasoy usia lelong tatinit in nam nut pinasoy usia jauh lelong memata makkan nga pinalutaw katatunut elders abuse awareness week unerata yuk Tana Megan Sixik dan nekatui mikunekana yang tu yang tahu ni kangen senang betul sampai gini atau betul semua misanut. Kamu lakukan ulang pami, naiminga kalau nak mepat. Kita sedang memang mampir tu mi raya kata juga tersulap pasu kata lah tu betul saksi kata mata nong mesti mangi mata sulle. Tana inang nuti lese yu yang tahu ni tu sampai gini yang mejapun. And hola, good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in Ayakaluit Studio today.

0: And that was Rebecca Hawker with her new song, Taking a Look In. Rebecca is touring the country in July. Nice music, Rebecca Hawker. Canadian, we saw you. Niilak mana sila tuan pihak lelaki tu sahaja ni alam memata. Utang minggu te tu sekarang ni amaju kau ini tu kan ni api langam mijok. Utang ni langam mijok.
1: Ulak kuda CBC kau tatal mi pihak lelaki. Kubang kau sang tu. Gapa mata aku kena orang ni nana nak tahu tu ikut makhluk tu nusan tu maju nuna nabi mipacang. Government of Hakuta cost $17 million. Muluania to Nertu Sitamanu Ikumakuti Junut Tako 4.8 million. Nuna Vut Nukichoti Corporation, Sikhinaming Artu Anu Remote, Amalo Batali Tokunikumakuti Leoti Nuna Legasani, Amalo Tako, Oxolo to Namatuminaxagun Naxilamata Abalong in Ning. They malu. 8 million. Tako salo madulit tawo ikaw makuti aksan nito yung may ikalunut na hulik ikaw makuti lagi yung 1.3 million. Tako nuta ni ikaw makuti ni houses ako ti chau dun ni nuna bumut 25 ni nuna liyo dunut. Tako lo 2.5 million sa ku investment sa kanyang may nga tumi amalabatali tukto ni utok ako ti chay nuna bumi maligalaw ta do lori ilaw na luna sila to ikalo ni pacha
2: investing in clean energy solutions
1: kina jahat ti ni ikom makuti ni salo majuni nuna hakka si majuni nuna linno taman na kaju si chere hatto tay malu na minak si balle na mo pi balle na mo nuna hakka si majuit nuna bumi amala wasingin ni ilaw to ha kanila to tako pujuk lulu yang nak saya hatta guna lah mata amal ukso alu mik atau yang nak saya lulu di sini tani ngatu minani nuna mana 54 million liters ngulu ni ukso alu ni atu sud aku aku temai ke makuti nana nuna lini katu dia katigi nuna bumi tak ku tigi guna tu anak tigi utiba tu ni nuna bumi tako inulaga di kuki na utan atu na uti tiju nukanga ti tiga soalu ti ane tetau batui ai pari nukana tali mami parna tau si majunu tako July 1 mi matui lato la tako pigi lato amalu June 30 mi munu tu cerap bicau jok apik suwat cair tidak begitu kah jauh dekut family safety program at gov.nu.ca. Ilini apa jangan ingat tu ukir tatu min lalu nasi laut tu nuta mi sani lagi nampi awalat cina muka tu jahat gigi niat tu 11 sila tu sabit jual terlima itu ukir tatu min lalu tuan ingat tu Anderson Isua dan ilini apa jangan ini ilinnya bejo me ikajok teujo ohana tu tamakko go katuje hatigi luti ile palle hatigi luti luke tatu minuna le sanernik kamakon na chela mata.
3: We are not just trying to do
1: tako ilinnya tau tu nangiluni kesiani katuje hatigi luti nuna linni nuna linno khano asit ji balle gun namanga ta ikajok te hatya onna luti tamakko asit de ko tau luti nuna linnun. Tako kati

0: Mana tu kisi mana pandia mata kanu itu neng eka yuk tau pegun nak tu tu sang nak si balai nak saulat tu inna gaya bu eka yuk tau guma nengi tu sang nak si balai yuk tak ku inna gaya bu kay balai lat tu eka yuk tau guma lute
1: kanu ila pali mana penal tu aku tak sama je ulumi
0: mana he masa ina palu koyi gaya ka eka yuk tau guma galor lute kisi ane koyi nak tang mata tu kisi mati yang ini kongen no kano nau kui kayuk tau gea kena mui kayuk tau gun nang mangata balo kano i kayuk tau gun nang mangata aji gini itu tu mati kayuk tau bi kano i kayuk tau gun mang mangapi nalu nai go bi tagar i kayuk bi nalu nau ni kau tiga kayak tu kano i kayuk tau gun mang mangapi solo anak terine pening lutune anak terine nang me anak terine Taman apa yang mereka lakukan sama enna gaya bu, pesi mati yo matau kau sitten ni lek kau sitten ni. Taman na enna gaya bu, isu mereka yang terakhir hang nak sahaja waktu tu satu enna giluta, tahu tu enna giluta, anak tu tahu ni, balukin aja yang tahu ni. Taman na tu sam, nain nasong main enna gaya bu, nama gusong itu, ketongan mana balu, engotan mana, kini aja yang tahu tu enna tu, kapai sah tahu tu enna tu, kisah Imeni ikayok tau gumaguti tau bunga ikayok tau bigi gum nak tamino kisane o khalu tiu ga ga khaga yamma manale o khagu ma yaga inna riyatinno ajigingi tu tiu mata ikayok tau bigi gum nak tasi o watinno ikkatu iwe silata go pilirin no no no boli mame ikkana yakte khang mata pilirin khang mata teku ngalu ne upalukku bi kanu ikayok tau gum naga yamma ngapi Ajiing itu tino pilih ino tuak kita gun nang mega biar kan waktu kita gigi iya gun nak luti. Mau kena tuin nang mau kau siu jangit.
1: Semua kenge temak ku inna pid anak satu kata nengit. Taku valle aja bu, onok si valle awan.
0: Onok si valle yoga ya kali. Taku sah kata le mata kaki tau ya ku suka yuku. Tema di tuak tu anak terai mapit tak tau itu. Kisane uhaku Tahu tu tuin nak tu ya le kata kata kena mulu ne ohak ohang ne nalu le sema kata mata ini inui tema kita kah sema ohak pa ubalu tak kugu bi kanu dok tau yu main nang ne kau tiga kata kalau kata buta mana nama gusungi kugu kanu dok tau yu main kena ya tau yu main balu picak tau ngit tu me ohak segi kugu bi pilih ino solo kuketalino ubatino Ikak tu ibu sila tahu pilih yang ini telefon orang aku sekejap tu. Ika yuk tahu biksa kau ma. Kanok tu lega yuk tu kena enna gaya bu. Tema kayu si kau ma pay kayu tahu kau malone. Kanok tu lika tu gaya yuk tu bu. Tua yang nak tu me sapun nak tahu nang me mata solo. Ikak tu ibu tu pilih bintino. Ami so kata nuna lili mang ne nuna bu me. Ikak tu ibu sila tahu pilih yang ini. Ikana yuk tinge. Tawang nak tu ni ubalu tawang nang itu ni lun ni pilih katang mata sapun nak tau gumaduti solo dekaktiviti go alilai yuk tau gumaduti paypak tau gumaduti emne lok tau gumang itu ma tungak sema yumi solo kino ya yuk tau gumang itu ngah umunga kapesak tau gumang itu ngah umunga dan kapesak nepa takwa Malik dia kang nego negi. Malik galang orang nepai kak tu ikuti go. Malik ni kau negi tak galai kak tu kak selang orang gaya ko. Malik ni kau ni. Tema inna gaya bo. Kak tu ikut kayung ini natali solo. Tapi cuma ni kak tu ikut telung ini natali. Inna gaya bo solo. Malik gumat yo yang mata amalu. Ila gi katingan so kudu gi tema kau yang nak datang mata.
1: Uku inna pi Inui ilik kusingati ko malisugi inna pi pinnagayaw galo amata inunnut taisumani inui ilik kusingi tautusugi summalike angay tamanna asuchasimani ngane ukawisa kakunnagibi
0: Maan nao likto makung nasay solo imna ilikatang mata kablu natito give respect to earn respect kanro inuk tito
1: Inu katigitse anamo tuga gaswan nasauluni
0: Ilangi inna itau tutong emata teman na solo mana makutu eh aku jok tau mangi teman ke kata leng mata aku jok tau gasukal waktu de itu makata leng mata usuk waktu alu inak leona si makata leng mata tema mu waktu inna gaya bukama gaya terung ne waktu aku jok tau mangi nikung inno
1: kanu tigi kiange kau segera kata si mangi tu amisu kau mata inna pe